rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang tenaga kerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenaga kerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek perlindungan pekerja. Pembahasan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta.

sebenarnya potensi bencana hidrometeorologi khususnya di wilayah pesisir barat dan juga wilayah Tangan Aceh mengingat peningkatan curah hujan sudah mulai terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian juga saat ini di sebagian besar wilayah Aceh berada pada musim peralihan menuju ke

itu berniat informasinya ke ibu-ibu kebaikan di Bapak Tuh. Ya, kalau itu sudah berhasil, kita akan berhasil.

kita tadi Pak, tidak akan ke akhir hidup ya Bu. Paling penting bukan 3.000 lagi pemerintahan, 3.000 misalnya 3.000

0: 생각. 그래도 나는 약간의 자기들만 작동하고 목표를 하고 싶어요. 마음이 무거울 때 하루도 있으리나 싶어.
1: 왜?
0: 응?

murid. Harga ayam jantan yang sebelumnya Rp130.000 hingga Rp140.000 per ekor, kini mencapai Rp170.000 per ekor. Sementara ayam betina naik dari Rp100.000 menjadi Rp120.000 per ekor.